Parlok nong sangat mila sedang ya ke program Kijenrai Aingu dan kituki ahli Kijenrai Khasi kata Kijenrai jeng iba Amos Warjri bat iji Wilson Pingrup bat kekin hun. Ti parlok nong sangat mila ya cha perang bat kini ke program da kebangin pentempat cha pimentai Kijenrai Garu kata na ugu Hindra Shira.

Kini kedai ke Akashwani Shillong, bat parlok nong sengap aswa bingin beteng bat ki program na kini ke station, kini ke puan min pensengau shepi ki program ki pilap menyok sengau na ke transmission bambinta ke sengi. Sashi pangpuar kata ke puan hendiyo lai pusan ngun walam shepi ke program ki jenwai pareng. Hinyo lala asan minit, ke jengkiran na i Dr. Zaman Edi Tongpir, bat ke puan hinyo shipawa ke Youth Forum. Ke kubuar ke ketian kasih penyok sengau ke puan praduna shipo minit, pada kepuar prasau pau ke live on NQS program na gijun wai khasi. Ke program na utiar kita men kisan ngin walam syepi ya kepuar kendai ala si pau minit bat hak ni ke program ngidon ya keban pensengau syepi ya kejengkeran na ikong aroma M. Lingdo bat gijun wai na i Anis Weir bat Memorial Dati Marwen. Kendai sau pau ke live on NQS program na gijun wai pareng bat kepuar si pau syeteng ke git gondan ke program gijun wai na ki film Hindi. Ke program rempai gi kenthai ngin walam shapi ke por khatwei beji khatwei steng ke program gi jenwai phareng bar ke por khat ar beji ke ap ki git ke life food in request program na gi jenwai hindi ke program hikai rwai lang ngin walam shapi ke por khat ar steng bar ke program gi jenwai phareng phnya sngau ha ke por shi beji sau pho ke program gi sonari india bar ke por ar steng ke git gunjan ke program gi jenwai di film hindi bar ngin pen kod ke transmission ke bening kong ha ke por lai beji. Ke transmission kebaar kan sedang ha kepor san baje bagi kubur na ke Akashwani Delhi, na ke Akashwani Shillong ngin sedang ya ke program ik gigit kar gigit kata ha kepor san Shipawa. Ke program garu ngin walam shepi ha kepor san Saupau, bat ik ke kubur ke ketian garu penyak sengau ha kepor Henry Lala San Minit. Ke program jantia ha ikwa yong pi ngin walam shepi ha kepor Henry Shipawa, bat ik ke kubur ke ketian jantia penyak sengau ha kepor Henry Saupau. Kisau samoy kumpajulang malang ajan mit ngin walam shepi ha kepor Henry Duna Shipau Minit. Bat kepuar hanya lala si pau minit ngan walam ngini so bat ka Akashwani Delhi. Ka kubuar ketin kasih ke transmission ke baar penyuk sengau ha kepuar praduna si pau minit bat kepuar prabaji hadin kimat bakong sanjong ke kubuar ketin pareng ngan walam pat syafia ke program ki jenwai pareng bat kadu ea nakan ke station ngan walam syafia ke program ngin yerwai lang kata ha kepuar si pau baji bat ngin penkut ke transmission la shibit menmiat ha kepuar si pau shiteng te parlok nong sengap kita mentan kilong ki program ki pilap menyuk sengau na ke transmission ba mentah kasengi kanikadai ke Akashwani Shillong.

0: ngap-ngap UM ngap-ngap radio dah ngasih install dah new apps new ones RM tak ada dah ngat lah quality am yuk sengau suan maradon fun tak away tu mo
1: ta
0: den bang lah bu nah on up nang tangan sah yuk sengap tu kajing rai kan
1: hai ta ta pak maruin tu anginnya sengap nak ikan ni kajing rai mo kan lik kerpana kebentar jong piru
0: kubelai sibuan mo
1: kubelai sibuan bye.

0: Hello, Request Line.
1: Halo.
0: Halo, kastap ko besok ko bak mana pi ba?
1: Ya pi rokum jo.
0: Badeng ne, na penuslah.
1: Oh.
0: Oh, ta badeng ala yok kami ko sorang pi.

0: Como no filón.
1: Nga biang ko masanya klan kipan.
0: Nga rung nga biang te filon boxi bun e kai mata step la yo yo kalain mo dai.
1: Ha oi.
0: Imat fil alap ya boy. Ha kan ko por ban fon.
1: Ah nga bang a lektor nga fon dai hi. Ha bang kan de ta fi.
0: Ha em kisi don kitu mau besi ang baka line ka busy bet mo pam yo.
1: Dan kapor, kor, harus sedang rukur mungkin harus sedang bisiwe.
0: Hoi. Ti, saya katakan, tito, padang gak ikut rapi kau pun sangat mata kesem.
1: Tentang jerua yang ikut kali siapa pengurut, tu kau por jinglong kena.
0: Por jinglong kena. Tito, manuat yang katakan jerua, yanu padang ini pun sangat sangat halang, padang.
1: Nungkau ngaji apa yang masih mika pun kau kecunga.
0: Masih pun.
1: Eh, bagi baru lagi nungtrei juga akash wani silam. Bagi baru kunci bahayin bahasa juga kini langhang ni hajan. Kunci pelak juga kunci kedahun, kunci kerajaan melim, kunci piang, kunci subah, kunci bala, kunci isi, kunci san, kunci lut, kunci bayar, kunci mukim, duduk muka, lari, duduk muka kedok. Bagi Bapoleng, Bapolong, Bapoleng, Bapoleng, Kerais, Bapoleng, Baik, Bapakongla, Bapakong, Bapakong Song, Bapakong, Bapakong, Bapakong Koi, Bapakong, Bapakong Menoston, Bapakong Cucu, Bapakong Makrofling, Bapakong, Bapakong, Bapakong, Bapakong, Bapakong,
0: Bapakong. Hotah. Tidak kak jerong bahawa tukulis.
1: Abang.
0: So, ternat berfikir maulut yang baru, Pak Deh. Ma, Pak Deng. Ti tong ala yo er ni kajing ruai por jing long kena jo ikong ada siapa group ti so tenat nak tu kajing ruai jing im samla mentan menta badeng ipoi sa kasha ka por jing long kena mo ta badeng ku bleshi bon mo fila pon ningi ngak kermen bangen si yo bade kran ka ko por mo si also sing pasok ku kemen
1: ha ya firu
0: ku play
1: ka

0: Hello.
1: Hello, request life.
0: Request life. Hi. Good morning.
1: Good morning.
0: Ini di Kong?
1: Kong Yuvi Namongap.
0: Kong Yuvi Namongap. Okay, Kong Yuvi Namongap. Kalau mana kau simpan yang situ? Keselap?
1: Kelamisi.
0: Mereka kelas saat. Kelas saat. Mana keselap?
1: Kelas saat.
0: Okay. Di kajurai, you pick up ni step mentah. Kong Yuvi.
1: Jurai. Quit playing games. Backstreet Boy.
0: Quit playing games. With my heart. Backstreet Boys. Okay. Okay. Keadaan mo. Ti, yang nufin dah dikit ni, jeng rai.
1: Kau ngai ini tu, ikut jeng ini tu, ikutai nabi si kemen ini kau red ikau tel.
0: Okay.
1: Nai. Kantang yupi itu, besar ke besar ngap ya kan kau program ni.
0: Okay, kau boleh sih bon kau yupi mo, kau ni kerja rai ini dah dikit nang ni nampak studio jeng ini siapa hidup jo.
1: Kau boleh.
0: Kau boleh sih bon yupi.
1: Bye.
0: Bye.

0: Southwest sini.
1: Se Southwest. Oh, sini beningkong ya semua tak keting deh. Ha. Ha, itu kecil rai pi kuat ni setiap mentah. Paduk.
0: Nang lah belakang dan kecil rai Thomas J. Cole ke orang every single day ya.
1: Thomas J. Cole every single day. Okay, in page mo. Thomas J. Cole. Baduk kata hati come down kan?
0: Ya. Ha, ingat.
1: Did the Fidon kena no jiruai? If you got one eye.
0: I know jiruai. Scorpion.
1: Scorpion? Okay. Ke jiruai, kereta ni jiruai.
0: I'm still loving you.
1: Still loving you. Okay. You know if you got one dedicate ni jiruai?
0: Ha. Ni kong isi yang tu, lembak ketim yang si.
1: Ha, aku boleh sibun. Baduk.
0: Nang ta kertang ni kebentai. Bakha jengai balak. Pun yang ngah masih kuas tinggai, baka sang diar.
1: Hahaha, tak call mana?
0: Nak kementak, kita perlu jengah ke baju pun berbor.
1: Okay.
0: Kita boleh jalan cekmat, bas kita ke bom sulai yoru, cuba saya request ke kuar, si kuar.
1: Okay, hai. Okay, kita call mana? Kita request si Piru. Kita ni kajing rai, ni request mungkin dedicate angin apa ke studio jengi, akajwani silong. Aku boleh sibun pada utama. Nang yang ikut. Nang yang keren biang.
0: Boleh sibun ni, Piro.
1: Boleh sibun ni, Pi.
0: Boleh.

parlok nok snap pada ketiga jinwa ekeli ham mi balar wadu udet narayan bat Aditya Narayan mila poino shkabakot jengka program ke jinwa ni klemendi git kunjan kini ke program kelawan cepi nak ka akash vani shlong snob habar amat tempat minta ya ke program kebanbut kini kedai ke akash vani shlong.

Kanduk pais ngi ke basuk pat ke kemen ni pi baru ke parlok nong sengat. Kini ke dek akash vani shalong. Kabaju wanj peo lai sepak sah punya open armita. Hau media muif ubirinkat praspan rup sah kilahat. Kum juru pelap punya usngau ingi hake didi eh cepat. Leng baga news on air app. Parlok nong sengat hake ni kepor ngi dan ya. Kapan ulam shpi program kisur. Kari India bat ngan pen sengau shpi ya gijing rai. Pan rai da'u didar kor bat Abdul Sheikh. Pada hakej jurnal pak akerteng ada ten, pada panbuat hakej jurnal HB2, panrai dau Vishal Mishra, pada hakej jurnal kebalai, hakej jurnal HK Dona, panrai dau Raja Kashif. Tu perlu nongsengap tu, nongsengap begini lagi hakej jurnal.

0: Oh, iya, Ma.
1: Amba, nak capai timbang zaman nona sajuk deh. Nang ibu ini nampun ini sangat ni apa? Mestim cikupa aru kari nang tot kupa cani rang ko wat boha. Nang ibu ini nampun ini nama cani mesu samjak rang ko sa boha.
0: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uya tengah.
1: Oi Ruga, mana sa nara wat dud kontak ini sekanya?
0: Plus F cinko ni ngah cumbai.
1: Ya plus F ni kemen on tisa tangat nama ngin ma.
0: Nama siapa? Jen salon a cani rang ko caun. BN ko lakat kupa, mangrakat kupa, aru cuong kupa vitamin rang dongjaun. Mandeni cianciani ko belgriata, aru BN bimang kupa nomata. Uni Kemensa cahani rangko breon plus F chin gnang pakusa brebo uno vitamin naro iron gnang BN bimangko mangrakat na aruan sing baljoke rakhina geta cahani bostu rangko breon plus F ni chin gnang pakusa brebo yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta uyatenga.
2: Dauna simang Reser Brown sangma nigit rangko kna suskana geta mangen git rangara gualgen maichi ang nangko aro jara changple peksum mubang.